gitu ya, ayah bunda. Dan di pagi hari ini akan ditemani Umai selama 3 jam ke depan, tentunya di program Inspirasi Pagi, dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu yang ayah bunda mau tentunya ya. Jadi buat ayah bunda di pagi hari ini, jangan sampai diganti frekuensinya gitu ya, karena Umai akan selalu menemani aktivitas ayah bunda.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah.
1: Oh,
2: so,
1: ya?
2: Makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan.

Mazhar sama Umay, Ayah Bunda di Inspirasi Pagi sampai jam 10 nanti gitu ya. Dan di pagi hari ini Ayah Bunda lagi ngapain di jam 7 lebih 14 menit gitu ya. Dan mungkin buat Ayah Bunda di pagi hari ini yang mungkin lagi di perjalanan ke kantor, Umay ucapkan hati-hati di jalan gitu ya Ayah Bunda, karena di hari Rabu ini sangat macet sekali kendaraan gitu ya. Kalau misalkan di pagi hari itu semuanya tuh gak mau ngalah gitu ya, gak sih Ayah Bunda? Jadi tetap semuanya tuh serba terburu-buru. Jadi buat Ayah Bunda tetap hati-hati di jalan gitu ya. Keselamatan itu nomor satu. Kalau misalkan bukan kita sendiri yang jaga, siapa lagi gitu ya Ayah Bunda. Dan di pagi hari ini gitu ya, yang mungkin buat Ayah Bunda yang mau request lagu, boleh banget ya langsung saja ngomongin di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611045, atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Direktorat Jenderal Pajak menggelar Forum Kerjasama Internasional Britakov 2020-an di Jakarta pada 13 hingga 15 Oktober. Forum ini melibatkan 38 administrasi pajak dari berbagai negara dan wilayah untuk memperkuat kerjasama perpajakan. Pembahasannya mencakup pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan, pelayanan wajib pajak, serta perpajakan transaksi digital lintas negara. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan. Berita selanjutnya, pemerintah pusat menyiapkan anggaran 3 triliun untuk membangun pusat pengembangan bibit ayam di Malang. Rencana ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor peternakan dan pendukung ketersediaan bibit ayam berkualitas di Indonesia. Pengembangan fasilitas tersebut diharapkan memberi dampak positif bagi industri perungasan. Demikian Newsflash pagi ini.
1: Update terus berita terbaru hanya di Newsflash Radio Mas FM.

0: Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus kerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak bosenin. Gak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini semuanya udah kita siapin. Spesial buat kamu dong. Mau request lagu buat si dia? Atau mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi gak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmatin musiknya, dan biarin kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM tetap paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan 4.000 rupiah.
4: Lebih hemat.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update pagi hari ini, Ayah Bunda, di titik pertama terpantau di Jalan Raya Wendit Barat nomor 458 Pandawangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, tepatnya Jalan LL Sucipto arah barat ini, Ayah Bunda ya. Kondisi lalu lintas terlihat cukup lenggang dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas. Arus kendaraan terpantau bergerak lancar dan belum terlihat adanya antrian panjang atau kemacetan di sana gitu ya. Dan kita beralih ke titik kedua, terpantau di Jalan Embong Brantas nomor 1 Kidul Dalam, Kecamatan Klojen, Kota Malang, tepatnya Jalan Tumenggung Suryo arah barat ini, ya Bunda ya. Kondisi lalu lintas juga terlihat relatif lancar dengan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas di kedua lajur. Terdapat beberapa pembatas jalan berwarna orange di bagian tengah jalan, sehingga ya Bunda diimbau untuk tetap memperhatikan marka dan kondisi jalan saat berkendara. Buat ya Bunda, tetap utamakan keselamatan selama perjalanan gitu ya. Jaga jarak aman, kurangi kecepatan saat melintas, dan selalu perhatikan kondisi kendaraan di sekitar. Demikian traffic update pagi hari ini. Semoga perjalanan Ayah Bunda lancar, aman, dan selamat sampai tujuan.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Yah, tadi kan ibu belanja. Ibu lihat ada yang jual rokok, harganya murah banget loh ya.
2: Murah boleh, Bu. Tapi jangan sampai ternyata itu rokok ilegal, Bu.
1: Emang gimana sih ya cara membedakannya?
2: Coba deh, Bu, perhatikan pita cukainya. Rokok ilegal itu, Bu, bisa memiliki pita cukai palsu. Pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, menggunakan pita cukai bekas, atau, Bu, bahkan nggak menggunakan pita cukai sama sekali alias polos.
1: Oh, jadi gitu ya. Jadi jangan cuma lihat harganya aja ya.
2: Betul, Bu. Kita sebagai konsumen juga perlu ikut peduli, karena membeli rokok berpita cukai berarti turut membantu negara mensejahterakan masyarakat.
1: Emangnya dana cukai digunakan untuk apa aja sih ya?
2: Jadi, Bu, dana bagi hasil cukai 40%-nya dipakai untuk kesehatan, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, dan 10%-nya untuk penegakan hukum.
1: Wah, berarti cukai juga punya manfaat untuk masyarakat ya?
2: Bener banget, Bu. Jadi, jangan tergoda rokok ilegal hanya karena harganya lebih murah ya, Bu.
1: Apalagi ternyata ada sanksi hukumnya juga ya?
2: Betul itu, Bu. Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, pelanggaran dapat dikenai pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun loh, Bu. Serta denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai.
1: Nah, kalau menemukan rokok ilegal nih ya, masyarakat bisa melapor?
2: Ya tentu, laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau bisa menghubungi nomor 0851-1747-7876.
1: Yuk jadi keluarga yang bijak, jangan beli dan jangan ikut mengedarkan rokok ilegal. Membeli rokok berpita cukai sama dengan membantu negara mensejahterakan masyarakat. Bea Cukai Malang bersama pemerintah kota Malang menolak rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Hai Ayah Bunda, saya Naga. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: anak-anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Hai, perkenalkan namaku Humaira. Kali ini Humaira akan menceritakan sebuah legenda dari Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan, ada seorang ibu yang tinggal bersama satu anak perempuannya. Paras wajah anak itu sangatlah cantik jelita. Meskipun anak itu terlihat cantik dan sempurna, anak itu adalah anak yang pemalas. Ia juga sangat manja. Pada suatu hari, ibunya mengajak anaknya pergi ke pasar. Jarak pasar dari rumahnya sangatlah jauh. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali orang yang terpesona dengan kecantikan anaknya. Ia juga memakai baju yang cantik dan terlihat mahal. Sedangkan ibunya yang berjalan di belakangnya memakai baju yang lusuh, jelek, kotor, terlihat seperti pesuruh. Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh, jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu dan dengerin
2: Mas FM dari masfm.id.

Sudah memasuki jam kedua ini ya Bunda ya, di inspirasi pagi hari ini gitu ya. Dan mungkin di pagi hari ini gitu ya, Ayah Bunda sedang mulai untuk bekerja, mengucapkan selamat semangat gitu ya Ayah Bunda di pagi hari ini, di hari Selasa ini. Dan ngerasa gak sih Ayah Bunda akhir-akhir ini tuh banyak yang viral gitu ya terkait indeks ekonomi, benar nggak sih Ayah Bunda? Jadi buat banyak gitu ya yang viral terkait downgrade lifestyle.

aja gitu ya. Nah, kira-kira gaya hidup yang berubah dari ayah bunda ini apa di intis ekonomi? Boleh sharing ya di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang ayah bunda. Dan buat ayah bunda, jangan kemana-mana juga ya, karena nanti di jam 9 akan ada phone interview bersama seorang financial planner gitu ya, bersama Mbak Tiwi. Kalau misalkan ayah bunda ini sudah gak familiar lagi ya dengan beliau, membahas tentang itu di indeks ekonomi itu, apakah perlu downgrade lifestyle gitu ya ayah bunda. Jadi buat ayah bunda jangan kemana-mana, selalu di Mas FM.

0: anak-anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh. Jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati. Ia berhenti sejenak, duduk dan meneteskan air.

0: matanya. "Ibu, kenapa? Ayo lanjutkan perjalanan," bentak sang anak. Tetapi ibunya diam saja. Justru ibunya mengangkat tangan ke atas dan berdoa. "Ya Tuhan, ampunilah aku yang tidak bisa mendidik anakku. Dan anakku menjadi anak yang sombong. Hukumlah anakku, hukumlah anak durhaka itu." Tiba-tiba langit menjadi mendung dan gelap. Petir menyambar dan hujan pun turun. Perlahan-lahan tubuh anak itu menjadi batu, kakinya kaku dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Ia memohon kepada ibunya, tapi ibunya tetap menangis. Ia terus memohon, tapi semuanya sudah terlambat. Sebelum kepalanya menjadi batu, ia menangis dan menyesali perbuatannya. Semua orang melihatnya. Sesudah kepalanya menjadi batu, kedua matanya masih meneteskan air mata seperti sedang menangis. Lalu masyarakat sekitar menyebutnya Batu Menangis. Sekian dari Humaira, sampai jumpa lagi ya. Dadah!
1: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Eh Bunda, sebelum kita lanjut, aku mau kasih tahu sesuatu yang lumayan penting nih. Kalian yang tiap hari naik bus, ferry atau kereta, entah itu berangkat kerja, kuliah atau lagi planning bercuti, coba deh pakai EasyBook. Khusus buat kamu yang tiap hari lagi aktif banget, entah itu naik bus, ferry atau kereta, buat yang berangkat kerja, kuliah atau bahkan yang lagi planning bercuti, coba deh download dan pakai EasyBook. Aku sendiri pakai, ayah bunda gak perlu antri, harganya oke, tinggal book dari HP atau website, praktis banget. Dan sekarang ada promo spesial khusus buat pendengar Masa FM, diskon dan cashback hingga 70%. Tinggal masukkan kode EB Masa FM pas check out, EBMASFM, sekali lagi ya, EBMASFM. Lumayan banget kan duitnya, bisa buat jajan di perjalanan nanti. Download EasyBook sekarang dan jangan lupa kode promonya di EBMASFM.

0: Di Radio Mas FM, ruang buat kamu yang selalu ingin update tapi tetap santai. Di sini kita punya kurasi musik terbaik dari hits mancanegara sampai karya anak bangsa yang bakal jadi favorit baru kamu. Kita tahu kok kalau hidup butuh keseimbangan, makanya Mas FM hadir membawa informasi yang kamu butuhkan. Obrolan yang menginspirasi dan energi positif untuk menjaga harimu tetap stabil. Mau di jalan, di kantor, atau lagi santai di rumah? Yuk, jadi bagian dari kami, karena bareng Mas FM, setiap detik jadi punya cerita. Gak usah pindah kemana-mana, cukup di sini aja. Teman curhat, teman request, dan teman setiamu sepanjang waktu. Cuma di Mas FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wingsfood.

Wedding event sudah kebayang tapi bingung memilih vendor dan venue yang tepat. Tenang ayah bunda, saatnya wujudkan pernikahan impian di Atria Wedding Fair 2026 Forever Begins Here. Catat tanggalnya ya, 17 sampai 18 Oktober 2026 bertepatan di Grand Ballroom Atria Hotel Malang. Di sini ayah bunda bisa menemukan berbagai vendor wedding pilihan, mulai dari mencari inspirasi untuk hari bahagia, berkonsultasi mengenai kebutuhan pernikahan, hingga melihat langsung venue yang bisa menjadi tempat momen spesial ayah bunda. Menariknya lagi, ada berbagai special offers yang bisa ayah bunda dapatkan selama acara berlangsung. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk merencanakan hari istimewa bersama pasangan di Atria Wedding Fair 2026.

0: Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus ngerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak ngebosenin. Nggak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini, semuanya udah kita siapin spesial buat kamu. Mau request lagu buat si dia? Atau cuma mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi, nggak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmati musiknya, dan biarkan kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM teman paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Bun, Bun, sini deh, aku mau cerita.
2: Iya, sebentar ya, Nak. Bunda lagi sibuk.
1: Tapi, Bun, ini penting banget buat aku.
2: Iya, nanti dulu ya. Bunda masih ada kerjaan nih.
1: Ya sudah deh kalau gitu. Aku lanjut main dulu ya. Pernahkah kita terlalu sibuk hingga tak menyadari anak sedang membutuhkan kita? Di balik pertanyaan sederhana, mungkin ada cerita yang ingin disampaikan. Di balik diamnya, mungkin ada masalah yang belum mampu ia ungkapkan. Ayah bunda, anak bukan hanya membutuhkan rumah untuk pulang, tetapi juga keluarga yang mau mendengar. Jangan sampai kesibukan membuat jarak, dan jangan biarkan anak merasa sendirian saat menghadapi tekanan pergaulan. Jangan tunggu sampai masalah datang untuk mulai peduli. Luangkan waktu, dengarkan tanpa menghakimi. Bangun kepercayaan sejak dini. Karena keluarga yang peduli adalah bagian penting dari benteng pencegahan narkoba. Luangkan waktu, dengarkan cerita, cegah narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Malang.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih Kak peran sentuhan fisik dari orang tua?
2: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan, karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik, entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana, karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu, itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu, dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh, ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya, dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah Bunda, di hari Rabu ini seperti biasa ada dialog pakar bersama seorang financial planner yang pasti Ayah Bunda sudah tidak familiar lagi karena kita sering banget ngobrol di radio Mas FM ini. Dan sudah terhubung melalui telepon bersama Mbak Nur Fitria. Berarti, halo Mbak, gimana kabarnya di pagi hari ini, Mbak?
1: Alhamdulillah baik, panggil TV aja Mbak, kepanjangan panggil nama lengkap ya.
0: Oke, siap. Oke Mbak, bertemu lagi ya Mbak ya di studio Radio Mas FM meskipun lewat telepon. Oke, okay.
1: Sehat-sehat
0: Mbak ya. Pagi ini kita akan membahas tentang fenomena yang banyak sekali dibicarakan di sosial media ini ya Mbak, terutama dan sangat relate juga dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi di indeks ekonomi ini ya Mbak ya, yaitu tentang indeks ekonomi harusnya kita downgrade gaya hidup kah atau seperti apa gitu ya Mbak ya. Karena belakangan ini kita melihat banyak orang mulai mengurangi gaya hidupnya. Ada yang menjual mobil dan beralih ke kendaraan yang lebih terjangkau. Ada juga yang dulunya rutin belanja tiap bulan, sekarang jadi jauh lebih jarang. Menurut Mbak Tiwi nih ya, apa yang sebenarnya sedang terjadi nih Mbak ya? Kenapa makin banyak orang yang melakukan downgrade lifestyle saat ini Mbak? Ada apakah Mbak?
1: Ada apa ya? Ya ampun ya, lagi ramai juga ya di media sosial ya, orang-orang yang mulai downgrade lifestyle. Tapi aku lebih senang itu menyebutnya dengan adjustment lifestyle. Jadi lebih ke menyesuaikan gaya hidup kita gitu. Kenapa? Memang kondisi ekonomi itu sekarang lagi berubah Mbak Umay. Kalau kita lihat ya dari kehidupan kita sehari-hari, biaya sekolah anak naik, listrik naik, transportasi juga, bensin semakin mehong, semakin langka di mana-mana, sampai kebutuhan dapur juga akhirnya ikut naik imbas. Sementara ini tidak diiringi dengan kenaikan penghasilan Mbak. Dulu nih misalnya, uang penghasilan itu belanja bulanan nih Ayah Bunda dengan nominal tertentu mungkin masih cukup ya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tapi yang sekarang uangnya sama kok belanjanya justru lebih sedikit ya. Ada apakah ini? Akhirnya ini mau gak mau memaksa kita itu untuk lebih pintar lagi ngatur uang belanja Mbak. Milih mana yang benar-benar kita butuhkan dan mana yang bisa kita tunda. Kita juga lihat Mbak di sisi lain ya, kita nggak bisa tutup mata, bisnis juga beberapa sudah mulai melambat. Ada kekhawatiran soal adanya PHK, ekonomi dunia juga sedang penuh dengan ketidakpastian, jadi wajar kalau kita itu banyak yang mengalami anxiety, takut, bingung gitu ya, merasa nggak aman, merasa nggak secure, jadi banyak dari kita yang akhirnya mulai berpikir ulang untuk memenuhi kebutuhannya itu mana yang prioritas dan mana yang enggak gitu. Bukan berarti kita nggak boleh menikmati hidup ya Mbak Umay, tetap boleh, tapi kita tuh perlu bijak Mbak menyesuaikan gaya hidup kita dengan kondisi keuangan kita saat ini gitu.
0: Oke, dan juga di sisi lain gitu ya Mbak ya, mungkin buat Ayah Bunda yang berpikir, ada yang berpikir gini ya Mbak ya, saya masih punya pekerjaan dan penghasilan, saya masih aman, kenapa harus mulai mengurangi pengeluaran gitu ya. Nah menurut Mbak Tiwi nih ya, apakah sudah benar pola pikir seperti ini Mbak?
1: Oke, menurut aku ada juga sih Mbak yang berpikir gitu ya, aduh saya masih punya pekerjaan kok, alhamdulillah gitu, penghasilan saya masih lancar-lancar aja Mbak, masih stabil, kondisi rumah tangga saya masih terpenuhi gitu ya kebutuhannya, anak-anak masih bisa sekolah dan sesekali saya masih bisa liburan gitu. Banyak yang berpikir seperti itu Mbak, nggak salah sebenarnya, tapi yang harus kita cek lagi adalah apakah keuangan kita itu memang sudah cukup kuat, amit-amit kalau sampai terjadi resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari Mbak. Cek ya Ayah Bunda, tabungannya nambah nggak? Dana daruratnya sudah cukup nggak sesuai kebutuhan nggak? Dan apakah setiap bulan nih ya Ayah Bunda masih tersisa nggak duitnya? Kalau dari sini kita itu bisa cek Mbak, kita bisa cek ya dari sini ya. Amit-amit Mbak, kalau sampai terjadi sesuatu dengan penghasilan kita, apakah kondisi keuangan kita itu sudah cukup kuat untuk bertahan? Ibarat kapal Mbak Umay, selama lautnya tenang, kita mungkin merasa semuanya baik-baik saja. Tapi kalau tiba-tiba ada badai nih, apakah kapal keuangan keluarga kita itu sudah cukup untuk menghadapinya? Jadi pesan saya nih Ayah Bunda ya, justru ketika penghasilan ini masih stabil, ini adalah golden moment kita, ini adalah kesempatan kita untuk memperkuat kondisi atau pondasi keuangan kita. nambah lagi dana daruratnya, evaluasi lagi utang-utangnya seperti apa, pastikan perlindungan keluarga itu aman gitu ya, artinya apakah ada insurance-nya, asuransi, apakah dana daruratnya cukup, dan persiapkan juga untuk biaya pendidikan anak nanti, mumpung kondisi finansialnya masih stabil gitu. Bukan berarti kita langsung super hemat gitu ya Mbak, jadi nggak boleh menikmati hidup, tetap boleh, tadi ya saya bilang tetap boleh selama sesuai dengan kemampuan kita Mbak.
0: Oke, okay. Nah kalau misalkan nih ya Mbak ya, ayah bunda ini merasa perlu mulai menyesuaikan gaya hidupnya gitu ya, indikatornya apa sih Mbak ya, kapan kita tahu bahwa sudah waktunya lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan gitu atau pengeluaran gitu Mbak?
1: Kapan kita harus merasa ini harus sudah mulai hati-hati nih kalau kondisi seperti ini gitu ya. Oke, okay. Tanda-tandanya yang pertama adalah kalau setiap akhir bulan itu uangnya habis terus Mbak, sampai akhirnya kita denial ya, kok uangnya udah habis aja nih, padahal kan kemarin aku nggak beli apa-apa gitu, padahal check out-nya udah ada, terlihat tuh keranjangnya lihat tuh barang-barang yang udah mau nyampe tuh gitu. Nah yang kedua, tabungan itu nggak pernah nambah Mbak. Bahkan kadang kita tuh sudah melakukan yang namanya mantap. Mantap itu apa? Mantap itu makan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah yang bahaya adalah yang ketiga nih, kalau tabungannya habis, kita udah mulai pakai pay later, udah mulai gesek-gesek kartu kredit untuk kebutuhan rutin, bukan untuk yang kebutuhan ini ya, tapi untuk kebutuhan esensial aja, kita udah mulai pakai pay later, kita udah mulai pakai utang. Nah itu hati-hati gitu. Nah yang keempat nih, setiap ada pengeluaran mendadak, misalnya nih, tiba-tiba anak butuh untuk bayar kegiatan sekolah, atau misalnya tiba-tiba, oh kendaraan harus segera diperbaiki nih gitu, kita langsung bingung, aduh pakai uang yang mana ya, aduh aku gak punya duit lagi. Nah itu harus hati-hati. Kalau tanda-tanda ini sudah mulai muncul Mbak Umay, kita tuh perlu evaluasi lagi keuangan keluarga kita. Cek lagi, mana pengeluaran yang kita masih bisa kurangin, prioritas mana yang masih kita bisa atur ulang gitu. Jadi ada sisa yang nanti kita bisa pakai untuk nambah dana darurat kita. Jangan sampai tunggu tabungan habis, keuangan udah carut marut gitu ya, baru kita berbenah. Jangan ya ya Bunda, semakin cepat kita nyadari masalahnya, semakin banyak pilihan yang masih bisa kita ambil gitu.
0: Oke Mbak, nah ketika memutuskan untuk melakukan penyesuaian gaya hidup ini Mbak ya, bagian mana yang sebaiknya dievaluasi atau dikurangi terlebih dahulu supaya tidak terasa terlalu berat gitu ya? Kalau misalkan pendidikan kan nggak mungkin gitu ya, ya Mbak ya. Nah itu iya benar, apa yang perlu dievaluasi Mbak?
1: Oke, apa yang perlu dikurangi terlebih dahulu, kita bisa mulai dari pengeluaran yang sebenarnya masih bisa kita kurangi tanpa terlalu mempengaruhi kualitas hidup kita. Contoh, langganan aplikasi penting nggak? Pengaruh nggak ke kualitas hidup gitu? Beda juga yang berubah, aku tanpa Netflix hidupku apa? Nah, kalau yang seperti itu dicek-cek lagi gitu ya. Atau terlalu sering jajan atau kopi di luar gitu. Tuh hati-hati, setiap hari aku harus ngopi-ngopi cantik. Emang kenapa kalau nggak ngopi sehari aja? Kenapa gatal-gatal tuh badannya? Kenapa gitu ya? Jadi harus, kita tuh harus mengevaluasi lagi gitu. Atau kebiasaan para ayah bunda mungkin ya, ini ibu-ibu nih seperti ini, biasanya belanja karena tergoda diskon. Ah mumpung diskon, beli aja deh gitu. Padahal belum tentu itu barang kita butuhkan Mbak. Ayah bunda ya, kalau kebiasaan ini terus berulang, lama-lama angkanya lumayan loh, angkanya lama-lama gede loh gitu ya. Bukan berarti kita nggak boleh jajan, beli

0: kayak bunda yang gengsi gitu ya, kalau nggak ngopi kayaknya nggak afdol gitu ya mbak ya. Banyak orang takut dianggap turun kelas gitu ya mbak ya, ketika harus mengganti mobil, mengurangi nongkrong, atau menunda belanja. Bagaimana mbak Tiwi melihat fenomena ini mbak?
1: Banyak terjadi ya mbak ya. Bener. Di sekeliling kita ya. Menurut aku ini memang tantangan yang besar mbak, karena sesungguhnya keputusan keuangan itu tidak selalu berkaitan dengan angka mbak Umay. Ada emosi di dalamnya, ada kebiasaan, ada tekanan sosial, takut dianggap nggak mampu, takut terlihat mengalami penurunan kondisi ekonomi. Coba deh ayah bunda tanya ke diri sendiri, apakah kita ingin mempertahankan gaya hidup agar tetap terlihat nyaman di mata orang lain, tapi sebenarnya kita tuh stres mikir tagihan tiap bulan gitu? Ataukah kita bersedia menyesuaikan beberapa hal supaya kebutuhan keluarga itu tetap aman dan kita bisa lebih tidur bisa lebih nyaman dan tenang gitu? Kalau aku sih pilih tidur nyenyak ya mbak ya. Ngapain gitu ya ngurusin omongan orang, yang penting aku masih bisa tidur, keluarga aku tetap nyaman, tetap aman gitu ya. Gini loh, menyesuaikan lifestyle itu bukan berarti kita itu gagal. Enggak, kita itu sedang membuat keputusan berdasarkan kondisi dan prioritas kita sendiri, Mbak Umay. Gak ada salahnya kok ayah bunda pilih kendaraan yang lebih terjangkau, ngurangin frekuensi belanja, atau mungkin ganti liburan ke tempat yang dengan pilihan yang mungkin lebih sederhana, gak apa-apa. Jangan sampai kita itu terlalu sibuk mempertahankan standar hidup kita di mata orang lain, sampai kita tuh lupa memastikan bahwa keluarga kita itu butuh hidup nyaman, butuh hidup aman, butuh hidup tenang, mbak. Ya nggak sih?
0: Bener.
1: Ah, gemes deh.
0: Tapi mbak, apalagi di saat ini itu kan hidup di era media sosial gitu ya mbak ya, di mana kita masih melihat banyak orang tampak tetap hidup nyaman, jalan-jalan kemana aja gitu ya, atau membeli barang-barang baru. Bagaimana supaya kita tidak terjebak FOMO mbak ya? Sekarang itu kalau misalkan FOMO itu kayak sulit banget gitu ya, dan tetap fokus pada kondisi keuangan kita sendiri mbak.
1: Aku tuh selalu bilang gini mbak ke klien aku dan juga ke teman-teman aku, hey, media sosial itu etalase, itu bukan laporan keuangan. Ya nggak sih, yang kamu lihat itu pengeluaran mereka, kamu tuh nggak lihat full aset-aset mereka seperti apa. Apa yang kita lihat itu mbak di media sosial itu kan adalah momen terbaik ya.
0: Betul.
1: Dari seseorang, dari teman kita misalnya. Kita melihat misalnya keluarganya, oh lagi liburan, oh beli mobil baru, atau mungkin ya mereka lagi makan-makan gitu ya di restoran bagus misalnya. Kita tuh gak tahu keseluruhan kondisi keuangannya, bagaimana pembelian itu dibiayai, bagaimana mereka juga berjuang juga untuk itu. Mungkin mereka sudah merencanakannya sejak lama gitu, dan itu bagus gitu. Mungkin mereka memang bekerja keras untuk itu, gak usah berprasangka buruk juga gitu ya menurut aku. Jadi jangan menjadikan kehidupan orang lain, kebahagiaan orang lain itu sebagai standar hidup kita. Gampang ngomongnya, gampang. Emang harus mindful ya untuk mencapai ini. Jadi gini, sebelum memutuskan untuk FOMO, coba tanya lagi ke diri sendiri, balik lagi ke diri sendiri dulu. Apakah emang anggaran ada? Gitu, apakah emang anggarannya sudah tersedia? Apakah emang anggarannya sudah ada nih? Apakah kebutuhan yang lain tetap aman kalau aku mengeluarkan untuk ini? Gitu. Apakah aku harus berutang atau mengorbankan dana pendidikan anakku gitu ya demi mewujudkan ini gitu. Ayah bunda, kalau memang belum waktunya itu gak apa-apa, gak usah FOMO. Kita bisa kok membuat rencana dan nabung untuk mewujudkannya itu di kemudian hari gitu. Fokus ke kemajuan keuangan keluarga kita sendiri aja. Tidak harus terlihat paling mampu, gak penting. Yang penting itu apa sih? Yang penting keluarga, kebutuhan keluarga kita itu terpenuhi, itu aja.
0: Oke, karena juga rumput tetangga itu emang lebih hijau ya mbak kelihatannya.
1: Iya,
0: ya mbak.
1: Iya, soalnya rumput kita gak dihijauin sih.
0: Iya. Oke mbak.
1: Jadi lihat yang lain gak hijau gitu.
0: Ada juga nih mbak ya yang berpendapat bahwa kalau semua orang ini berhemat gitu ya, ekonomi justru semakin lesu karena masyarakat jadi mengurangi belanjanya gitu ya. Nah menurut Mbak Tiwi, sebenarnya batas sehat antara hidup hemat dan terlalu menahan pengeluaran itu seperti apa mbak?
1: Wah, ini pertanyaan menarik nih. Kita perlu membedakan antara berhemat banget dan terlalu menahan pengeluaran. kalau kita mengurangi belanja yang nggak perlu ya Mbak, kalau kita ngurangin belanja yang nggak perlu, itu bagus Ayah Bunda. Tapi kalau sampai semua pengeluaran itu dipangkas, padahal sebenarnya kita mampu, tentu ada dampaknya juga bagi para pelaku usaha, bagi para UMKM.

0: misalnya. Jadi menurut aku, ayah bunda, selama kebutuhan rumah tangga terpenuhi, dana darurat sudah disiapkan, dana pendidikan anak sudah aman, dan utang kita masih terkendali, boleh menikmati hidup. Silahkan tuh beli barang-barang yang dijual teman-teman kita, misalnya teman-teman ayah bunda, silahkan. Sesekali beli keluar makan bersama keluarga di luar, silahkan. Skincare atau mungkin jajan di ruang tengah-tengah, gak masalah. Selama memang ada anggarannya dan gak mengganggu tujuan keuangan kita. Gitu, sebaliknya nih, kalau untuk memenuhi gaya hidup itu kita harus berutang atau ngambil dana pendidikan anaknya, nah itu yang harus dievaluasi, Mbak. Hemat bukan berarti berhenti belanja. Kita tetap boleh menikmati hidup, tapi belanjanya harus sesuai dengan kemampuan, bukan mengikuti standar keinginan.
1: Oke, Mbak, ini sebelum kita ke pertanyaan terakhir gitu ya, Umay mau nanya nih, dengan indeks ekonomi seperti ini ya, Mbak ya, ekonomi yang nggak stabil dan mungkin sedar-dedor ini gitu ya, ya Mbak ya. Menurut Mbak Tiwi, ini sampai kapan sih hal ini terjadi, Mbak?
0: Aduh, saya bukan cenayang nih masalahnya. Seandainya kita bisa tahu gitu ya, kapan ini akan segera berakhir gitu ya. Mungkin saya akan beli saham-saham yang sekarang lagi turun. Cuman ya sampai kapan kita tidak akan pernah tahu, Mbak. Karena sekarang kan memang kondisi ekonomi di dunia dan di Indonesia sendiri kan juga sedang tidak baik-baik saja. Di luar juga beritanya lagi seperti itu ya. Mbak Umay bisa baca tuh lagi ada perang di Indonesia juga. Kita lagi berduka juga, Mbak, banyak berita-berita yang kurang sedap lah ya yang kita alami gitu sehari-hari. Jadi menurut aku dengan kondisi yang seperti ini, ekonomi juga semakin melambat, bisnis juga, beberapa teman-teman saya juga banyak yang cerita memang lagi seret banget. Jadi kalau bisa tingkatkan dana daruratnya. Gini, yang paling penting adalah sekarang itu bagaimana kita tuh mempertahankan atau mengkokohkan kapal keuangan kita. Contohnya apa? Dana darurat, perlindungan asuransi kesehatan, itu menurut aku penting. Gitu, sampai kapan kita tidak akan pernah tahu, Mbak. Yang penting adalah kita sudah menyiapkan, amit-amit kalau sampai terjadi sesuatu kapal kita masih aman. Gitu, Mbak.
1: Harus prepare gitu ya, Mbak, ya terkait dana darurat ini.
0: Prepare for the worst itu menurut aku penting gitu, Mbak. Meningkatkan atau menguatkan pondasi keuangan kita. Kapal keuangan kita itu harus kuat dulu.
1: Oke. Ini Mbak Tiwi terakhir. Kalau Mbak Tiwi harus memberikan satu pesan untuk para ayah bunda yang saat ini merasa harus turun kelas gitu ya, karena kondisi ekonomi saat ini, Mbak. Apa yang ingin Mbak Tiwi sampaikan, Mbak?
0: Oke, saya ingin bilang pada ayah bunda, kalau hari ini kita harus menyesuaikan gaya hidup kita karena kondisi ekonomi, jangan langsung merasa gagal ya. Saya tahu sebagai orang tua kita pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita ingin kebutuhan mereka terpenuhi, kita ingin sekolahnya terjamin, bisa ngajak mereka jalan-jalan atau mungkin sesekali memberikan sesuatu gitu yang mereka inginkan. Tapi kita juga perlu sadar ya ayah bunda, bahwa memberikan yang terbaik itu nggak selalu diberikan semuanya sekarang. Kalau hari ini kita perlu menyesuaikan gaya hidup, nggak apa-apa. Bukan berarti kita nggak mampu membahagiakan keluarga. Kita saat ini hanya sedang mengatur ulang prioritas. Nggak apa-apa kalau hari ini hidup kita harus lebih sederhana, selama kita sedang membangun kehidupan yang lebih aman untuk mereka nanti. Kita tidak sedang mundur, ayah bunda, kita hanya sedang berjuang dengan cara yang berbeda. Itu saja. Tetap semangat.
1: Oke, karena ada pepatah yang mengatakan gitu ya, Mbak ya, kita butuh berhenti sejenak, Mbak, untuk bisa melangkah lebih maju ke depan lagi, ya nggak sih, Mbak?
0: Berhenti dulu, dicek-cek lagi keuangannya gitu ya, baru nanti kita melangkah lebih ke depan lagi.
1: Oke, terima kasih Mbak Tiwi untuk sharingnya. Sudah meluangkan waktu bersama kita semua. Buat ayah bunda yang ada di rumah, semoga bermanfaat gitu ya di indeks ekonomi saat ini ya, Mbak ya. Oke, Mbak Tiwi.
0: Ayah bunda,
1: terima kasih Mbak, bertemu lagi di lain kesempatan. Itu tadi ayah bunda pun interview ya bersama Mbak Tiwi, seorang financial planner. Dan buat ayah bunda jangan kemana-mana, kita akan, Umay akan menemani Umay menemani ayah bunda gitu ya, sampai jam 10 nanti. Dan selalu di Mas FM. And get advice, ask for advice, get money twice, I'm from the dirty.
2: but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Mas FM.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Bunda, kita dari Goyang. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
3: Radio.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Eh Bunda, sebelum kita lanjut, aku mau kasih tahu sesuatu yang lumayan penting nih. Kalian yang tiap hari naik bus, ferry atau kereta, entah itu berangkat kerja, kuliah atau lagi planning bercuti, coba deh pakai EasyBook. Khusus buat kamu yang tiap hari aktif banget, entah itu naik bus, ferry atau kereta, buat yang berangkat kerja, kuliah atau bahkan yang lagi planning mau bercuti, coba deh download dan pakai EasyBook. Aku sendiri pakai Ayah Bunda, gak perlu antri, harganya oke, tinggal book dari HP atau website, praktis banget. Dan sekarang ada promo spesial khusus buat pendengar Mas FM. Diskon dan cashback hingga 70%. Tinggal masukkan kode EB Mas FM pas check out, EBMASFM. Sekali lagi ya, EBMASFM. Lumayan banget kan duitnya bisa buat jajan di perjalanan nanti. Download EasyBook sekarang dan jangan lupa kode promonya di EB Mas FM.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat. Yeah.
3: Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Gak terasa ya Bunda, sudah hampir 3 jam Umay menemani aktivitas saya Bunda di pagi hari ini, di hari Rabu ini gitu ya. Tetap semangat ayah Bunda menjalani hari-hari gitu ya. Dan Umay tadi baca berita kalau misalkan di tanggal 14 ini adalah hari dimana gak ada bayangan. Waduh, kira-kira kenapa itu ya ayah Bunda? Atau saking panasnya di kota Malang gitu ya ayah Bunda? Atau mungkin emang mau pergantian musim gitu ya ayah Bunda? Jadi buat ayah Bunda tetap jaga kesehatan, dan terima kasih sudah menemani Umay dari jam 7 tadi sampai sekarang gitu ya. Semoga informasi yang Umay sampaikan bermanfaat, dan lagu-lagu yang Umay putarkan bisa menghibur ayah Bunda dimanapun ayah Bunda berada. Dan maafkan ya buat ayah Bunda yang sudah gabungan dan belum sempat Umay bacakan gitu ya. Bertemu lagi dengan Umay besok di jam yang sama, dengan yang orang sama, dengan orang yang sama gitu ya. Terima kasih dan selalu di Mas FM. Sampai jumpa.

Sahabat Mas FM, masih banyak cara yang belum tahu bagaimana cara mengenali rokok ilegal. Padahal caranya cukup sederhana. Pertama, rokok polos tanpa pita cukai. Kedua, rokok yang ditempeli pita cukai palsu. Ketiga, rokok dengan pita cukai bekas yang digunakan kembali. Dan yang keempat, rokok dengan pita cukai berbeda. Misalnya, pita cukai milik produk atau perusahaan lain, atau salah peruntukan. Nah, kalau sobat menemukan ciri-ciri rokok seperti ini, jangan tinggal diam. Yuk bersama-sama ikut membantu memberantas peredaran rokok ilegal. Jika mengetahui adanya peredaran rokok ilegal, segera laporkan kepada kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur 2 atau melalui Instagram di @beacukaijatim2. Gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kanwil Bea Cukai Jawa Timur 2.

Ayah Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Ayah bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik ah.

0: pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua agar menjadi pendengar yang baik bagi anaknya seperti apa, Kak?
2: Ayah Bunda, ya, sebetulnya ya, Ayah Bunda, anak-anak kita itu tidak memerlukan orang tua yang sempurna. Anak-anak kita itu memerlukan orang tua yang hadir secara utuh. Nah, dengan kita memberikan ruang untuk mendengarkan anak kita, itu bukan tentang kita itu siap menjawab semua pertanyaan anak-anak kita, tapi kita itu memberikan rasa aman bagi anak kita untuk menjadi dirinya sendiri sebetulnya, gitu ya. Jadi mulailah dari hal kecil, mulailah sekarang ya, karena masa anak-anak kita ini nggak lama loh ya. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin hari ini.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Bunda Harus Tahu. Beberapa penelitian menyebutkan kalau mengatur keuangan keluarga yang paling baik adalah dengan cara menghindari hutang. Karena tagihan dan kewajiban membayar hutang bisa menjadi beban yang membuat keuangan rumah tangga jadi tidak stabil dan juga terganggu. Nah, akan tetapi, bila ayah bunda terpaksa untuk berhutang, lebih baik berhutang untuk kebutuhan pokok yang tidak bisa dipenuhi dalam jangka waktu yang dekat. Misalnya, cicilan rumah. Nah, untuk kebutuhan yang lain, sebaiknya dihindari ya, ayah bunda. Sebisa mungkin, ayah bunda harus memastikan kalau kewajiban membayar hutang tidak lebih dari 30% dari penghasilan yang ayah bunda miliki.
1: Akhirnya, bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Pesan untuk Ayah Bunda.
6: Kalau ngomong dana pensiun itu mulai dari sekarang ya, di usia-usia produktif ya, Ayah Bunda sudah dimulai dengan pas kita dapat uang, pas kita dapat income, coba dulu dari free cash flow, artinya yang bisa kita sisihkan gitu ya, dari yang terkecil dulu, yang realistis dulu, nanti kan ini lama-lama bisa berkembang gitu, nah ini yang bisa dijadikan modal kita nanti untuk dana pensiun kita, gitu Mbak.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua ini Mas FM.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Di rumah aja nih ayah bunda, denger Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Pesan untuk Ayah Bunda.
7: Ya, jadi perlu kita pahami bahwa GTM dan picky eaters itu adalah fase normal dan biasanya bersifat sementara. Jadi begitu muncul, kita evaluasi ya. Jadi terutama pada fase awal MPASI, kemudian balita awal gitu ya. Yang penting menjaga pendekatan yang positif dan sabar ya. Pendekatannya berlandaskan tadi ada feeding rules, suasana makan yang positif, variasi menu. Kadang kan bumbu-bumbu agak takut gitu ya. Betul. Jadi enggak apa-apa diberi garam sedikit, beri bawang gitu ya. Kualitas makanan dan penyajian yang menarik. Jadi itu yang perlu diperhatikannya. Jika GTM-nya berlangsung lama atau tidak membaik, apalagi disertai gejala medis yang nyata, segera konsultasikan ke dokter anak atau ahli gizi untuk intervensi.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: kamu lagi dengerin Mas FM.
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Atau lapel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik. Wah.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
8: 104,5 Mas FM di On Ears.

0: untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, nggak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh, ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Hanya di Mas FM kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: harus tahu.
1: Di zaman modern seperti sekarang ini, investasi sangatlah penting terutama bagi kelangsungan hidup ayah bunda dan keluarga di masa mendatang. Tetapi, investasi tidak bisa dilakukan sembarangan karena akan merugikan ayah bunda sendiri. Sebelum berinvestasi, ayah bunda ketika saham turun. Pilih platform investasi yang tepat dengan mencari seluk-beluknya melalui internet. Lakukan verifikasi atau sebar dana investasi ke beberapa jenis investasi yang berada seperti obligasi, deposito, atau pasar saham untuk meminimalisir kerugian kalau salah satunya sedang turun. Teruslah belajar berinvestasi dengan ikut ke dalam komunitas atau mencari mentor yang bisa membimbing ayah bunda berinvestasi secara baik dan benar.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya...
3: Lum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
5: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
1: Memutarkan musik yang ayah bunda mau, dimanapun, dan kapanpun.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: anak-anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: So, two of them went back home. But then, rainy season starts to appear. Musim hujan, which means that food is starting to become less and less easier to find. One day, Kancil is starving because he doesn't have food to prepare. So he went to Semut's home. Knock, knock, knock! Knock, knock, knock! Come on!
2: Oh, hey there, Kancil! I didn't expect you here! Why are you here?
1: Oh, Semut, I'm so hungry, Semut! I don't have food to eat, Semut. Please, I need food, Semut.
2: Oh, no. Okay. Here you go, Kancil. Some foods. But remember, next time you should never be lazy and focus on your work.
1: Wow. Terima kasih. Thank you very much. Okay. Lain kali, I shall never be lazy and focus on my work. So, everyone, ladies and gentlemen, moral kisah hari ini itu kita tidak boleh menjadi malas. Kita harus menjadi semangat sehari-hari dan menjadi mandiri. Is that right? Betul. Everyone, never be lazy. So everyone, thank you all for listening. My name is Dominic Apple. And see you next time.
0: Pesan untuk ayah bunda.
3: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru, bahwa sekolah ini mengikuti amanah semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi. Betul.

0: Dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Bun, sini deh, aku mau cerita.
2: Iya, sebentar ya nak, Bunda lagi sibuk.
1: Tapi Bun, ini penting banget buat aku.
2: Iya, nanti dulu ya, Bunda masih ada kerjaan nih.
1: Ya sudah deh kalau gitu, aku lanjut main dulu ya. Pernahkah kita terlalu sibuk hingga tak menyadari anak sedang membutuhkan kita? Di balik pertanyaan sederhana, mungkin ada cerita yang ingin disampaikan. Di balik diamnya, mungkin ada masalah yang belum mampu ia ungkapkan. Ayah Bunda, anak bukan hanya membutuhkan rumah untuk pulang, tetapi juga keluarga yang mau mendengar. Jangan sampai kesibukan membuat jarak, dan jangan biarkan anak merasa sendirian saat menghadapi tekanan pergaulan. Jangan tunggu sampai masalah datang untuk mulai peduli. Luangkan waktu, dengarkan tanpa menghakimi. Bangun kepercayaan sejak dini, karena keluarga yang peduli adalah bagian penting dari benteng pencegahan narkoba. Luangkan waktu, dengarkan cerita, cegah narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bad.
3: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
4: Selalu di Mas FM.

0: Radio Mas FM akan ngajak ayah bunda kembali ke masa-masa indah yang membuat makin rindu.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Scroll boleh, tapi jangan sampai hati ikut ke-skip. Stay tune di 104,5 Radio Mas FM. Radio keluarga Anda.

0: Hidup itu kayak playlist. Jangan berhenti di lagu yang sedih. Naikin volumenya, karena kamu lagi bareng
1: Radio Mas FM.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama.
2: Bahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Kita lama itu bukan manusia, Mas.
2: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya?

0: Bun Bun, sini deh, aku mau cerita.
1: Iya, sebentar ya nak, Bunda lagi sibuk.
0: Tapi Bun, ini penting banget buat aku.
1: Iya, nanti dulu ya, Bunda masih ada kerjaan nih.
0: Ya sudah deh kalau gitu, aku lanjut main dulu ya. Pernahkah kita terlalu sibuk hingga tak menyadari anak sedang membutuhkan kita? Di balik pertanyaan sederhana, mungkin ada cerita yang ingin disampaikan. Di balik diamnya, mungkin ada masalah yang belum mampu ia ungkapkan. Ayah bunda, anak bukan hanya membutuhkan rumah untuk pulang, tetapi juga keluarga yang mau mendengar. Jangan sampai kesibukan membuat jarak, dan jangan biarkan anak merasa sendirian saat menghadapi tekanan pergaulan. Jangan tunggu sampai masalah datang untuk mulai peduli. Luangkan waktu, dengarkan tanpa menghakimi. Bangun kepercayaan sejak dini. Karena keluarga yang peduli adalah bagian penting dari benteng pencegahan narkoba. Luangkan waktu, dengarkan cerita, cegah narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Malang.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Yeay, balik lagi bareng Lia ya, Ayah Bunda, tentunya di program Ruang Nostalgia. Lia akan menemani Ayah Bunda tentunya dengan lagu-lagu Indonesia di era 90 hingga 2000-an. Nah, buat Ayah Bunda yang ingin request lagu ataupun titip-titip salam ya Ayah Bunda, boleh langsung aja WA di 0811-3611-045 atau DM melalui Instagram juga boleh ya Ayah Bunda di @radiomasfmmalang. Wah, hawanya tuh sumuk banget ya Ayah Bunda. Dan kalau dilihat dari perkiraan cuaca di BMKG sih, di 5 kecamatan Kota Malang diperkirakan didominasi kondisi cerah dan berawan. Dan suhu udara tuh diperkirakan bisa mencapai 32 derajat Celcius. Panas ya Ayah Bunda. Buat Ayah Bunda yang beraktivitas di luar ruangan, disarankan menjaga kecukupan cairan dan menggunakan pelindung dari paparan sinar matahari. Mungkin kalau lagi jalan-jalan di luar bisa pakai payung, dan jangan lupa reapply sunscreen dan sunblock ya Ayah Bunda, biar kulitnya tuh nggak terbakar. Oke, baik, dan untuk membuka perjumpaan kita di siang hari ini yang sumuk ya, Lia langsung aja puterin. Ini dia, ada Ruth Sahanaya dengan Kaulah Segalanya.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

SFM Radio, keluarga Anda. Nah, hari ini tuh Lia mau ngajakin ayah bunda buat ngomongin tentang rumah. Pasti ada aja ya hal yang bikin kangen. Salah satunya tuh masakan rumah, apalagi masakan ibu atau nenek ya ayah bunda. Dulu tuh mungkin kita sering makan sayur sop, telur dadar, atau ayam goreng buatan ibu atau nenek gitu ya. Tapi sekarang justru makanan-makanan sederhana seperti itulah ya yang paling kita rindukan. Kalau Lia sih paling suka tuh yang paling kangen masakan ibu. Jadi ibu tuh doyan banget bikin tumis tempe sama sayur kacang panjang tuh ayah bunda. Duh, enak banget. Dan Lia udah beberapa kali coba bikin ya, tapi rasanya tetap beda kayak bikinan ibu. Jadi kangen. Udah deh, habis ini langsung cus ke rumahnya ibu. Nah, kalau ayah bunda masakan apa sih yang paling bikin kangen ya sampai sekarang? Boleh ya diceritakan ke Lia di 0811-3611-045 atau DM melalui Instagram juga boleh ya ayah bunda, langsung aja DM di @radiomasfmmalang. Dan untuk berikut ini adalah Lia akan memutarkan lagu special request dari Bunda Tia. Oke, langsung aja Lia putarkan, ini dia ada Tangga dengan Hebat.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai ayah bunda, saya Naga. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara.
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
4: Dari Wingsfood.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda, tentunya di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Pastinya masih di program Ruang Nostalgia ya. Dan kalau kita ngomongin tentang makanan ya, Ayah Bunda, pernah gak sih sudah makan di restoran atau beli makanan di luar nih contohnya? Tapi kita tuh begitu ya, Ayah Bunda. Mau sesederhana telur dadar atau sayur bening gitu ya, rasanya tuh tetap beda. Mungkin karena udah kebiasaan ya, dan karena ada kenangan di baliknya. Tapi kalau menurut Lia sih, biasanya kita tuh ngerasa lebih enak masakan ibu tuh karena ibu sudah tahu kesukaan kita gak sih, udah kebiasaan-kebiasaan kita tuh sukanya yang gimana. Jadi ibu tuh menyesuaikan dengan selera kita. Nah, Ayah Bunda paling kangen masakan ibu yang mana nih? Kalau lihat tadi kan udah tumis tempe sama sayur kacang panjang ya. Kalau Ayah Bunda apa nih? Boleh ya share ceritanya ke Lia.

0: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: Bun, sini deh, aku mau cerita.
2: Iya, sebentar ya nak, bunda lagi sibuk.
1: Tapi bun, ini penting banget buat aku.
2: Iya, nanti dulu ya, bunda masih ada kerjaan nih.
1: Ya sudah deh kalau gitu, aku lanjut main dulu ya. Pernahkah kita terlalu sibuk hingga tak menyadari anak sedang membutuhkan kita? Di balik pertanyaan sederhana, mungkin ada cerita yang ingin disampaikan. Di balik diamnya, mungkin ada masalah yang belum mampu ia ungkapkan. Ayah bunda, anak bukan hanya membutuhkan rumah untuk pulang, tetapi juga keluarga yang mau mendengar. Jangan sampai kesibukan membuat jarak, dan jangan biarkan anak merasa sendirian saat menghadapi tekanan pergaulan. Jangan tunggu sampai masalah datang untuk mulai peduli. Luangkan waktu, dengarkan tanpa menghakimi. Bangun kepercayaan sejak dini, karena keluarga yang peduli adalah bagian penting dari benteng pencegahan narkoba. Luangkan waktu, dengarkan cerita, cegah narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Malang.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan. Di sebuah kota kecil yang indah, terdapat sebuah butik topi yang ramai dikunjungi para pelanggannya. Butik itu menjual banyak topi. Salah satunya adalah topi istimewa. Topi itu indah, berwarna biru dihiasi bunga merah muda di depannya. Siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Mereka ingin mencobanya.
2: Tapi kok kebesaran sih?
1: Seorang gadis kecil kecewa.
2: Aduh, aku tidak bisa melihat.
1: Ungkap gadis kecil lain yang mencobanya. Ternyata setiap orang yang mencobanya menjadi kecewa. Mereka merasa tak cocok memakainya. Jadi topi itu tetap ada di sana. Tidak ada satupun yang mau membelinya. Hari berlalu berganti minggu dan minggu. Topi itu tetap berada di rak. Topi istimewa menunggu pemilik yang tepat untuk membelinya. Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali ke rak. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Gumamnya. Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini.
0: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan.
2: Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali kerat. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini. Dengan hati-hati, ia mulai memberikan sentuhan ajaibnya pada topi itu. Ia menambahkan tali pengikat lembut yang bisa disesuaikan dengan ukuran kepala siapapun. Si penjahit muda memperhatikan setiap detail dengan hati-hati. Dengan penuh kasih sayang, dia bekerja keras supaya keindahan topi itu tetap terjaga. Beberapa hari kemudian, seorang gadis kecil datang bersama ibunya. Gadis kecil itu langsung suka pada si topi istimewa.
3: Ibu, topi ini cantik sekali, aku suka.
2: Ia memandangnya dengan mata berbinar penuh kekaguman. Apa kamu yakin? Ibu bertanya. Lihat yang lain dulu yuk, pujuk sang ibu.
3: Tidak bu, aku mau yang itu, ungkap si gadis kecil.
2: Bagaimana kalau dicoba dulu? Penjahit muda memberikan saran. Ibu dan anak itu mengangguk. Lalu dengan lembut penjahit muda menempatkan topi istimewa di kepala si gadis kecil.
3: Ibu lihat, topi ini cocok sekali untukku ya,
2: seru si gadis kecil.
3: Pas sekali nak, cantik,
2: puji sang ibu. Topi itu pas dengan sempurna. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Gadis kecil itu merasa sangat bahagia ketika memakai topi barunya. Ia memakai topi itu dengan penuh kebanggaan. Sejak hari itu, si topi istimewa menjadi teman setia si gadis kecil. Setiap kali topi itu dipakai, semua orang memuji betapa cantiknya gadis itu dengan topi birunya.
3: Topi yang awalnya tidak diinginkan itu kini mempunyai pemilik yang sangat menyayanginya. Topi istimewa itu telah menemukan pemilik yang tepat.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih di program Ruang Nostalgia. Kalau kita ngomongin tentang makanan rumah yang bikin kita kangen tuh, pasti ada aja cerita ya Ayah Bunda. Ini sudah ada cerita masuk nih melalui WA Mas FM di 0811-3611-045. Ini ada dari Bunda Rika di Dinoyo. Kata Bunda Rika, "Mbak Lia, aku tuh paling kangen sayur sop buatan ibu. Dulu tuh sering dimasakin, tapi sekarang setelah sibuk sendiri malah jadi makanan yang paling dicari kalau aku pulang ke rumah. Dan sekarang aku udah beda kota nih sama ibu Mbak Lia, ikut suami ke Malang. Jadi pengen pulang nih ke Jember buat minta dimasakin sayur sop." Wah, ternyata makanan yang dulu biasa aja ya, sayur sop ya biasa aja. Cuma wortel, kol gitu ya sama buncis. Tapi bisa jadi sesuatu yang sangat dirindukan ya Bunda Rika. Terima kasih Bunda Rika sudah bergabung dan berbagi ceritanya. Kalau Ayah Bunda punya cerita yang sama gak sih? Masakan rumah apa yang paling bikin kangen?

0: Hidup itu kayak playlist. Jangan berhenti di lagu yang sedih. Naikin volumenya, karena kamu lagi bareng
1: Radio Mas FM.
2: Saya Salma Ayala, jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, special, buktiin deh.
1: Capek ya, ya bunda? Coffee time dulu yuk, bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Cuma ada di Mas FM.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: News Flash hari ini Ayah Bunda di 14 Oktober 2026. Kita mulai dari berita pertama dikutip dari Jawa Pos Radar Malang. Satuan Reserse Narkoba Polres Malang berhasil menggagalkan peredaran gelap narkotika lintas daerah bernilai 3,8 miliar rupiah di wilayah Kabupaten Malang dalam kurun waktu Agustus hingga September. Hasil pengungkapan kasus yang dirilis di Mapolres Malang pada hari ini merupakan bagian dari komitmen intensif kepolisian guna memutus rantai pasokan obat-obatan terlarang serta menyelamatkan sedikitnya 14 ribu jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Keberhasilan penggagalan ini dicapai setelah petugas melakukan serangkaian penyelidikan ketat dan menangkap 49 tersangka dari 32 kasus beserta barang bukti berupa lebih dari 1 kg sabu-sabu, ribuan butir ekstasi, ganja, hingga cairan etomidate. Berita kedua dikutip dari CNN Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat sebanyak 283 ribuan jiwa warga di 7 provinsi mengalami infeksi saluran pernafasan akut akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Laporan akumulatif periode pertengahan Agustus hingga pertengahan Oktober ini dirilis secara resmi di Jakarta pada hari ini. Lonjakan kasus yang didominasi oleh kelompok usia di atas 5 tahun dan balita ini terjadi akibat memburuknya kualitas udara hingga tingkat sangat tidak sehat dan berbahaya, dipicu oleh tingginya konsentrasi partikel halus serta gas beracun dari paparan asap karhutlah. Guna menekan risiko fatalitas kesehatan, Kemenkes melangkah dengan menyiagakan fasilitas kesehatan daerah, membagikan masker medis, serta berkoordinasi lintas kementerian untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi sekolah-sekolah di wilayah terdampak. Demikian News Flash hari ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM. Malam.

0: ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum untuk tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
0: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Masih bareng Lia ya, ayah bunda, tentunya di program Ruang Nostalgia di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah bunda ya, kadang yang paling dirindukan itu bukan makanan mahal loh ya. Bisa jadi cuma tempe goreng, ikan asin, sambal terasi, atau sayur asem ya buatan orang rumah. Mungkin bisa sama-sama tempenya, tapi kan yang ngolah beda ya ayah bunda. Jadi tangannya itu berbeda, rasanya pun pasti beda. Dulu tuh mungkin kita pernah bosan ya karena menunya itu aja. Tapi sekarang malah kangen makan bareng keluarga dengan lauk sederhana seperti itu. Ayah bunda dulu pernah bosan gak sih sama masakan rumah, tapi sekarang justru kangen gitu ya.

0: Halo, halo, halo buat kamu semua sahabat Mas FM. Kamu tiap hari naik bus atau kereta kerja? Atau lagi planning liburan?
1: Mau weekend getaway?
0: Duh, gak usah pusing mikirin ribetnya cari tiket. Apapun perjalananmu, EasyBook solusinya. EasyBook jual tiket bus, ferry, dan kereta api. Harga super hemat. Banyak diskon setiap hari dan yang paling penting, gak perlu antri. Cukup buka aplikasi atau website easybook.com, pilih tujuan, bayar, beres deh. Semudah itu. Dan khusus buat pendengar Mas FM, pakai kode EB Mas FM untuk diskon dan cashback hingga 70%. EB Mas FM, EBMASFM. Sekali lagi ya, EBMASFM. Tunggu apa lagi? Langsung saja pakai EasyBook agar perjalananmu lebih mudah dan menyenangkan.
2: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

Sahabat Mas FM, masih banyak cara yang belum tahu bagaimana cara mengenali rokok ilegal. Padahal caranya cukup sederhana. Pertama, rokok polos tanpa pita cukai. Kedua, rokok yang ditempeli pita cukai palsu. Ketiga, rokok dengan pita cukai bekas yang digunakan kembali. Dan yang keempat, rokok dengan pita cukai berbeda. Misalnya, pita cukai milik produk atau perusahaan lain, atau salah peruntukan. Nah, kalau sobat menemukan ciri-ciri rokok seperti ini, jangan tinggal diam. Yuk bersama-sama ikut membantu memberantas peredaran rokok ilegal. Jika mengetahui adanya peredaran rokok ilegal, segera laporkan kepada kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur 2 atau melalui Instagram di @beacukaijatim2. Gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kanwil Bea Cukai Jawa Timur 2.